kuimba kwa John Shibadula akuti atandikuguleni gali moto atandikuguleni ndege atandikuguleni njinga kumeneko osati ukuyamikani ukuyamikani kwa kukulu mama ukuyamikani kwa kukulu baba kuli kulemekezani nanyi achimwene anya dada ifunika kulemekeza makulu kulemekeza mama kulemekeza baba kwimba kwa John Shibadula chukala njiko la Zimbabwe John Malunga pamatelo.